0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, selain membuat badan tak berdaya, sakit terlalu lama juga dapat mengurangi produktivitas Anda. Agar tak berlama-lama terbaring lemas, ada beberapa cara untuk cepat pulih dari sakit. Apa rahasianya? Agar cepat pulih. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang agar cepat pulih. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar Dr. Sabasdin?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok?
2: Siap.
1: Oke dokter, topik kali ini mungkin sangat penting dan berguna sekali bagi mitra sehat yang sedang terbaring lemas atau mungkin yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit nih dok. Nah, bicara soal pemulihan, faktor-faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi cepat lambatnya sebuah pemulihan? Karena seperti yang kita lihat, beda orang, beda waktu pemulihannya nih dok. Padahal penyakitnya juga sama.
2: Baik Mbak Ferdiana, Jadi waktu pemulihan memang berbeda-beda untuk tiap orang, berbeda-beda juga untuk tiap penyakit. Tapi pada pokoknya ada dua faktor yang mempengaruhi pemulihan. Yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang di luar tubuh. Misalnya asupan makanan yang kita butuhkan. Seperti kita ketahui bahwa untuk pulih dari penyakit dibutuhkan zat-zat gizi, dibutuhkan zat-zat metabolik. Ya. Jadi zat-zat gizi dan zat-zat metabolik itu harus dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu melalui obat-obatan, baik itu melalui makanan. Nah, faktor internalnya itu banyak yang mempengaruhi, terutama adalah sistem aliran darah ke daerah yang tersakit itu. Semakin banyak aliran darah yang membawa zat-zat gizi, membawa zat-zat metabolik itu, pemulihan akan semakin baik.
1: Nah, untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh atau imunitas seseorang pasca sakit nih dok ya, aktivitas atau makanan seperti apa sih yang biasanya direkomendasikan?
2: Yang pertama ada namanya fase di dalam tubuh kita adalah fase anabolik. Yaitu fase di mana tubuh membangun kembali dari kerusakan yang sudah dialami akibat sakit. Dibutuhkan asam-asam amino, baik yang esensial maupun yang non-esensial. Demikian juga lemak, karbohidrat, vitamin, mineral juga dibutuhkan oleh tubuh. Kalau faktor-faktor zat-zat makanan yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam tubuh, dan itu yang dibutuhkan semakin banyak yang kita berikan, maka pemulihan akan semakin baik.
1: Lalu seperti apa nih peran Soman dalam membantu proses pemulihan sebuah penyakit dok?
2: Karena di dalam Soman banyak mengandung asam-asam amino. Di mana itu sangat dibutuhkan tubuh untuk fase anabolisme. Sehingga konsekuensinya untuk mempercepat pemulihan, semakin banyak kita berikan asam amino, demikian juga metabolik lain, ya, misalnya asam lemak, vitamin, mineral.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda, buah merah dipercaya dalam membantu menyembuhkan kanker. Ini dipengaruhi oleh kandungan tokoferol dan beta-karotinnya yang relatif tinggi. Kedua senyawa kimia ini bekerja sama sebagai antioksidan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebagai antioksidan, kedua senyawa ini berperan mencegah dan menekan pertumbuhan sel-sel kanker. Dan perlu dicatat, buah merah adalah salah satu bahan baku Soman. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Pergi berlayar bersama preman. Pastikan perginya saat terang bulan. Luka bakar tetesin Soman. Lekas sembuh gak ampe berbulan-bulan. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77
5: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit-sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Mas Faiz.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang beda lumayan. Tendanya dia ini kan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
8: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum, misalnya loyo-loyo
8: ya, itu kan. Bapak, saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh enggak Ji.
8: Oke, siap, terima kasih, itu saja dulu Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean, apa tuh?
14: Tintitan.
13: Ya? Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Ya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk. Karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek. Tanya obat apa enggak, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini. Dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah. Kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolik acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
9: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Suatu ketika seorang ibu menemui dokter. Dia hamil tua, tapi belum waktunya juga untuk melahirkan. Barangkali masih satu bulan atau tiga minggu lagi, atau bahkan lebih dari itu. Ibu ini menemui dokter spesialis kandungan dan meminta kepada dokter tersebut untuk bersedia berkenan melakukan operasi sesar terhadap dirinya. Dokter ketika itu tentu saja sangat terkejut. Kenapa? Karena tak ada masalah dengan kehamilan ibu ini. Tak ada kelainan pada kehamilan ibu ini. Tetapi kenapa ibu ini bersikeras ingin anaknya segera lahir pada waktu yang diharapkan? Dokter ini menolak karena dia menjunjung tinggi etika profesinya. Ibu ini menangis. Dokter ini tertegun. Apa sebabnya sehingga ibu ini menangis disebabkan oleh penolakan dokter tersebut? Dia bertanya, ada masalah apa ibu sehingga ibu harus melahirkan anak ibu sekarang? Apakah ibu ingin membuang anak ibu? Kalau itu yang akan ibu lakukan, saya akan merawatnya ibu. Ibu ini mengatakan, tidak pak, ini anak pertama saya dan saya mencintainya dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah anak pertama dari suami saya. Sementara dokter sudah memvonis bahwa suami saya mungkin umurnya tidak lama lagi. Awalnya kami tidak percaya bahwa umur suami saya akan pendek. Tetapi ketika melihat tumor otak semakin parah, tumor yang ada di otaknya semakin ganas dan menunjukkan bahwa sudah hampir tak ada lagi harapan. Meski kami masih memiliki harapan agar dia masih bertahan hidup, maka agar tidak lewat waktu itu pak, saya mengharap betul berkenanlah bapak untuk mengoperasi sesar agar pada detik-detik terakhir hidup suami saya, agar pada detik-detik terakhir kehidupannya ia masih sempat melihat bayinya dan memegangnya. Dokter ini kemudian memusyawarahkan dengan timnya dan pada akhirnya dikabulkanlah apa yang diinginkan oleh ibu tersebut. Dia dioperasi sesar dan dengan cepat segera dibersihkan bayinya. Dan ibu ini masih dalam keadaan yang sebenarnya cukup sakit, segera berlari menuju kamar di mana suaminya terbaring lemah karena sakit tumor otak yang ganas. Dia merebahkan badan di samping suaminya, lalu meletakkan bayi itu di dekapan suaminya. Suaminya tak sanggup membuka mata, tetapi bukan tertidur, bukan juga pingsan. Suaminya hanya tak sanggup membuka mata. Suaminya memegang tangan bayi, membiarkan tangan bayi mungil itu bergerak-gerak pelan, bergerak-gerak sedikit. Air mata suami itu jatuh, menetes, mengalir pelan-pelan, dan akhirnya air mata itu berhenti seiring dengan berhentinya denyutan nafas. Ayah ini, suami ibu ini, meninggal dunia ketika anaknya sudah tiba di haribaannya beberapa menit. Ibu ini ingin memberi kesempatan yang berharga detik-detik terakhir kehidupannya masih berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kita diberi kesempatan dan diberi waktu oleh Allah Ta'ala yang sangat panjang. Lalu sudahkah kita mengusap kepala anak-anak kita dengan penuh sayang?
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
6: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio, ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan domon. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Jadi, minum itu bagus sekali, sekali itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
9: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan itu bagus, ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
9: Iya, sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
9: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi, seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
12: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
11: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.

0: penyakit apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen. Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Somen, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Somen 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Somen 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala lima memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Bapak siapa ini, Pak?
12: Mahidin.
11: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
12: Lubuk Penyamun.
11: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa, Pak?
12: Umur 64.
11: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
12: Iya.
11: Sudah beli ini langsung beli dua.
12: Yo.
11: Sudah pernah nyoba satu botol ya, Pak?
12: Iya.
11: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
12: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
11: Oke.
12: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
11: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
12: Satu tahun.
11: Sudah satu tahun.
12: Ya,
11: dan ini sudah habis satu botol, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
12: Rasanya lah ada perubah dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi satu lagi, dong.
11: Oh, gitu.
12: Ayo.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
12: Baiklah. Kalau masyarakat tidak coba-coba, nanti pro, buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba, ini lah ada agak sembuh dikitnya.
11: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya?
12: Ya.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM.
13: Non-stop dangdutan.
14: Non-stop dangdutan.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Gue gak kencang.
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek kimia.
11: Pak Lape, gimana kabarnya, Pak?
12: Alhamdulillah, sehat walafiat.
11: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi, Pak?
12: Iya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
12: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
11: Belum habis, Pak?
12: Belum
11: Oke.
12: Habis, belum
11: Siap.
12: Habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak,
11: okay.
12: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu.
11: Okay.
12: Alhamdulillah, sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak,
11: okay.
12: Udah jelas. Dikit-dikit udah terbuka.
11: Oke, kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
12: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
11: Oke, ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape punya keluhan mato samonya, Pak?
12: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak, ya.
12: Iya, sama-sama.
10: Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 08 5232 11 77 77. 08 5232 11 77.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, ih, sudah sehat.
3: Semar begitu tuh badan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Minum tadi malam 5 tetes.
2: Sakit apa ini?
1: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
2: Sekarang bikinkan.
0: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari pak, berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu merasakan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. 1 saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 1 malam, Pak?
8: 1 malam biasa 2-3. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
10: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, ya.
8: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal dua, ya.
8: Iya. Dua ronde.
9: Itu setiap malam, ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Enggak terasa apa-apa, enggak sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih Baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Ini hari ini, Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro satu botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Ini udah nampak pandangan udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba satu botol, ya, Pak, ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis satu botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat, tuh.
11: Nggak sehat, ya, Pak, ya. Oke, mudah-mudahan sehat, ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio. Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits. Dangdutnya.

0: penyakit jamu tetes yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Halo Bapak.
2: Ya, halo.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dari Anwar.
1: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
2: Di Maros.
1: Pak Anwar usia berapa, Pak?
2: 33.
1: 33 ya?
2: Iya.
1: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Dari radio, ya?
2: Iya.
1: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
2: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, sekali itu bagus.
1: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
2: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, 1 bungkus.
1: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
2: Waktu itu 1 bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
1: 3 ronde bisa ya, dapat 1 malam dengan 1 bungkus Vitalik, Pak, ya?
2: Iya, sampai 3 ronde bisa.
1: Terus, reaksinya 1 bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
2: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
0: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
6: Pintitan itu sebetulnya gini loh, itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih, kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
7: Oke, baik.
6: Cara mau saya kasih tips caranya,
7: karena
6: pakai air yang apa steril ya, saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat, itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan, tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasa steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
7: dikompreskan pada mata tadi.
6: Iya, nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dan menitnya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, pernahkah Anda mendengar seseorang yang jatuh sakit karena mengkonsumsi buah dan sayur secara berlebih? Terdengar aneh bukan? Nah, ternyata salah satu cara termudah agar hidup lebih berkualitas adalah mengkonsumsi buah dan juga sayur agar hidup lebih berkualitas. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang agar hidup lebih berkualitas. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Ibu Pramesti Nindyaningrum AMG ESOS. Apa kabar Ibu Ami? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Ibu Ami, ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa mengkonsumsi buah dan sayur bisa membuat hidup lebih berkualitas?
2: Karena buah dan sayur manfaatnya sangat banyak sekali. Buah dan sayur mengandung serat yang tinggi yang sangat baik untuk pencernaan. Lalu juga mengandung multivitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Sehingga membuat tubuh menjadi lebih sehat dan juga gak hanya sehat aja, tetapi sehat yang berkualitas tentunya.
1: Oke, lalu kalau kita kaitkan dengan bahan baku dan juga komposisi Soman ya, kenapa jamu tetes ini bisa menjadi pelengkap agar hidup lebih berkualitas?
2: Ya, karena Soman memiliki komposisi yang sangat lengkap sekali. Karena terdiri dari 39 bahan alam ya, dari buah-buahan, sayur, dan rempah terpilih yang diproses secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga mendapatkan pH 9,4. Nah, Soman ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa dan sangat lengkap sekali ya. Seperti ada multivitamin, mineral, ada omega 3, 6, 9, dan juga ada asam amino esensialnya juga, asam lemak, ada probiotiknya juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh berkualitas.
1: Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kerja Soman sehingga bisa membantu seseorang hidupnya itu lebih berkualitas nih Bu Ami?
2: Soman ini bekerja langsung ke sel, karena tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel, sehingga selnya yang harus dinutrisi supaya terjadi regenerasi sel. Nah, bagaimana cara menutrisi sel? Yaitu pertama dengan detoksifikasi, sehingga pencernaan kita menjadi lebih sehat dan juga terhindar dari kanker kolon. Nah, yang kedua adalah meningkatkan imunitas. Dengan imunitas yang baik atau daya tahan tubuh yang kuat, otomatis ya semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu dapat disembuhkan dan juga melawan penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah antioksidan atau anti radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif.
1: Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Ruslam, usia 33 tahun, di line Facebook kita PT Soman Indonesia. Beliau adalah seseorang yang gila olahraga nih Bu Ame ya. Nah, apakah Soman bisa dikonsumsi untuk teman berolahraga atau memang hanya untuk orang-orang yang sakit saja?
2: Soman itu bisa dikonsumsi oleh semua orang, tidak hanya orang yang sakit saja, tapi orang yang sehat juga perlu. Nah, untuk meningkatkan stamina, nah boleh nih untuk teman berolahraga kita. Bisa nih konsumsi Soman 10 tetes 30 menit sampai 60 menit sebelum berolahraga.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
0: Mitra Sehat, tahukah Anda, tingkat konsumsi buah dan sayur di Indonesia diperkirakan kalah jauh dari negara-negara di Asia. Tingkat konsumsi buah per kapita di tanah air hanya sekitar 34 kg per tahun. Padahal, rekomendasi dari FAO dan WHO mengonsumsi buah sebanyak 73 kg per tahun. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Makan siang menunya bakwan. Lebih enak kalau dibayarin teman. Kalau mau stamina kayak olahragawan, sebelum makan, ya minum Soman. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
4: 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menjelaskan fenomena alam dengan ungkapan yang sangat indah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surah Al-Fusilat ayat 53. Kebenaran Al-Quran dapat diketahui melalui apa saja, mulai dari merenungi fenomena alam semesta hingga fenomena kemanusiaan yang terjadi pada diri kita. Namun, yang banyak luput dari aktivitas perenungan kita, yakni bukti kebenaran Al-Quran terdapat pada fenomena pohon. Al-Quran banyak menyebut jenis pohon sebagai sesuatu yang penting dan mesti diperhatikan. Pohon tin dan zaitun misalnya, dijadikan sarana sumpah Allah atas kesempurnaan ciptaannya, yaitu manusia. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 5. Bahkan, pohon zaitun secara khusus disebut sebagai pohon penuh berkah atau syajarah mubarakah dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Bila dilihat dengan mata telanjang, pohon tidak memperlihatkan gejala menarik apapun. Ia merupakan makhluk hidup yang statis, diam dan tidak bergerak. Namun, bila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang sains, betapa keberadaan pohon sungguh menarik. Ternyata, ia tidak diam. Ia terus bekerja tanpa henti memberikan kebaikan kepada penghuni di muka bumi. Dalam perspektif ilmu biologi, siang dan malam, melalui akarnya, pohon terus menyerap air dan unsur makanan lainnya yang kemudian disalurkan ke batang, dahan, ranting, dan daun. Bahkan pada siang hari, pekerjaannya semakin bertambah. Di bagian hijau daun atau klorofil, dengan dibantu sinar matahari, pohon melakukan fotosintesis, yaitu proses sintesis antara air yang diserap dari tanah dan karbon dioksida yang diserap oleh daun dari udara bebas. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dipakai untuk menumbuhkan dirinya, sedangkan oksigen dibagikan kepada makhluk hidup lainnya. Karena pohon berbagi sebagian hasil kerjanya dalam bentuk oksigen, siapapun yang mendekatinya akan merasakan suasana yang nyaman, sejuk, dan damai. Fenomena pohon setidaknya mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, kita mesti senantiasa menyisihkan sebagian rezeki hasil usaha atau kerja kita untuk dibagikan secara ikhlas kepada orang lain, sebagaimana pohon berbagi tanpa pamrih sebagian hasilnya dalam bentuk oksigen kepada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebiasaan berbagi rezeki secara ikhlas kepada orang lain akan mendatangkan suasana damai, sejuk, dan nyaman, sebagaimana kesejukan yang diberikan oksigen akibat dari sifat berbagi pohon. Jadi, bila kita, baik secara pribadi maupun komunitas, ingin hidup damai, sejuk, tentram, dan penuh cinta kasih, biasakanlah berbagi kepada sesama. Suasana nyaman, sejuk, dan damai akibat kebiasaan dari berbagi dengan ikhlas sejatinya merupakan prakondisi untuk membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan hidup, kemuliaan, dan persaudaraan yang hakiki. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus belajar dari kebaikan tanpa pamrih yang diberikan pohon dengan menebar kepedulian sosial, menjaga kebersihan lingkungan, membebaskan fakir miskin dari penderitaan, dan selalu memberi tanpa henti untuk kemaslahatan seluruh penduduk di muka bumi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Namanya siapa ini, Pak?
4: Habibullah.
3: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
4: Tinggal di Cimpirjo.
3: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
4: Untuk obat mata.
3: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
4: Katarak.
3: Sudah berapa lama, Pak?
4: 2 tahunan.
3: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
4: Kalau pula ini, konsumsi
3: Netra Pro.
4: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
3: Amin.
4: Sampai tuntas.
3: Semoga sembuh ya, Pak.
4: Iya, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
3: Amin. Semoga ya Netra Pro
4: kalau bisa. Kalau aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
3: Ngelanjut lagi ya, Pak? Oke.
4: Cuma mau anuntan lebih 3 botol aku.
3: Okay. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak ke masyarakat Pak?
4: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah Netra Pro untuk menyembuhkan mata. Karena di aku dengar dalam radio itu lah banyak orang yang sembuh.
3: Amin.
4: Dari minum
3: Netra Pro.
4: Netra Pro.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Somen itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Somen itu yang paling ampuh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
9: Iya, selamat siang.
8: Gimana kabarnya hari ini?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
9: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Okay. Ini ulang kedua.
8: Ini ulang kedua ya Pak ya? Oke. Okay. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
9: Ya, sudah terasa. Okay.
8: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
9: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggung Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
8: Netra Pro ya Pak ya?
9: Netra Pro ya.
8: Mudah-mudahan ada jodohnya. Kamu seperti Bapak
9: ya,
8: Samsudin.
9: Ada jodohnya ya. Ya.
8: Oke, siap, terima kasih Pak.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Halo, dengan Bapak siapa ini?
7: Pak Nurdin Gibi.
6: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
7: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidayah, Parambanua.
6: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
7: Sudah masuk 52.
6: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
7: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
6: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
7: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
6: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
7: Bersamaan semua.
6: Boleh diceritakan, Pak?
7: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
6: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
7: Alhamdulillah sudah normal.
6: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
7: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
6: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
7: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
6: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
7: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
6: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
7: Kalau saya 5 tetes.
6: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
7: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
6: Oh, 3 tetes sama 5 tetes, Pak, ya?
7: Iya.
6: Oke.
7: Untuk
6: kesehatan, ya?
7: Kesehatan, iya.
6: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
7: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
6: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
7: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
6: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
7: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
6: Namanya siapa ini, Bu?
9: Tursinem.
6: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
9: Di Pal 8.
6: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
9: Iya.
6: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
9: 5 botol.
6: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
9: Kabur.
6: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
9: Udah ada 2 tahun.
6: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
9: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
6: Oke, mau
9: semoga bisa sembuh. Minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
6: Ya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
9: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya kera kabur, cobalah beli Netra Pro. Semoga bisa sembuh.
6: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti.
9: Iya.
6: Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mudah-mudahan makin sehat, Bu.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
10: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di purul seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777. Radio

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret, misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Badan fit, begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
7: Ya.
6: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong, dan tidak bohong, silakan coba.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
6: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Pak Hamsah.
6: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Hidrap, di Tandruk Tedong.
6: Pak Hamsah, usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
6: Pak Hamsah, pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
6: Pak Hamsah, sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
6: 5 kotak, ya?
9: Iya, 5 kotak.
6: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak, ya?
9: Ya.
6: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
6: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
6: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
6: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
6: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, kan? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
6: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
6: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
6: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
6: satu
9: yang
6: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman,
9: iya,
6: terasa memang, Pak, ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
6: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
9: Iya.
6: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak,
5: mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
12: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
11: Ya, betul.
12: Glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
11: Cairan karena pada mata meningkat.
12: Jadi
11: itu gimana, Dok?
12: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada
11: airnya,
12: bagian yang dalamnya.
11: Dalam itu, belakang bola mata
12: itu,
11: ya.
12: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya, pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensa ini kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairan ini berguna, itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak. Bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan Mama yang minta hadiah ya.
7: Iya sih, emang. Mau minta Papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pak. Suami teman-teman Mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong Papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama Mama.
7: Ayo, Pak, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi ya, makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya itu kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
12: Ya periksa gitu.
11: Ya,
12: kontrol
11: setahun,
12: ya.
11: Ya setahun sekali lah kan. Enggak terlalu mahal ya. Okay. Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat, mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Lah kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
12: tingkat yang lanjut.
11: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil, karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apakah yang dapat kita harapkan dari anak-anak kita jika sekiranya anak-anak kita itu soleh tidak, tahu agama juga tidak? Mereka berdoa setiap hari untuk kita, memohon dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin sampai air matanya menetes, sampai matanya bengkak. Akan tetapi mereka memperbuat amalan-amalan yang menjadikan doanya tertolak. Barangkali ada pertanyaan, dan ini memang kadang diajukan orang, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata, yang berfirman, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah defaultnya. Jika seseorang itu tidak memiliki penghalang-penghalang doa, maka doa itu akan dikabulkan.

Kama rabbayani saghira, Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, kama sebagaimana. Nah, di sini poin pokoknya. Sebesar apa kasih sayang yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sangat berkait dengan seberapa gigi, seberapa sungguh-sungguh kita mencukupi, kita mengerjakan, kita memperbuat apa yang menjadi syaratnya di belakang kata kama tadi, sebagaimana. Apakah itu kama rabbayani saghira, sebagaimana dulu mereka mentarbiahku di waktu aku masih kecil. Nah, ada beberapa urusan di sini. Di sana ada kasih sayang, di sana ada perhatian, di sana ada pengasuhan, pengawasan, penjagaan, perhatian, pengajaran, dan pendidikan. Selain melatih mereka kepada agama ini, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira manakala anak kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kira-kira pahala atau kebaikan pada saat anak kita berdoa itu apakah untuk kita? Ingat, di sana ada kata kama sebagaimana, ataukah itu hanya kembali kepada yang mendoakan? Sebab manakala seorang itu mendoakan orang lain secara diam-diam, termasuk anak kita kepada kita, maka jika yang didoakan itu tidak berkepatutan, doa itu hanya bagi yang mendoakan sendiri. Nah, marilah kita renungi, kira-kira siapakah yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita? Kita kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, ataukah bukan dari kedua orang tuanya? Hal penting yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita di waktu mereka kecil, sedari mereka masih belia. Kita ingat tuntunan dari Rasulullah SAW untuk mengawali bayi kita dengan kalimat La ilaha illallah. Ini bukanlah sekedar soal pengetahuan, bukanlah sekedar soal ingatan, tetapi bagaimana menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekedar pengetahuan akan memperkaya wawasan mereka, tetapi pengetahuan tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat bagi sikap mereka, bagi perilaku mereka, bagi keyakinan mereka. Maka kita perlu berikan perhatian lebih khusus bagaimana agar mereka itu betul-betul meyakini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW, juga dari bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Tentulah waktu kita tidak mencukupi untuk berbicara panjang, tetapi salah satu yang dapat kita petik, masalah akidah itu, masalah keyakinan itu, kita hunjamkan pada diri anak dengan kalimat-kalimat yang bersifat imperatif. Kita tanamkan secara langsung, bukan hanya kita berikan penjelasan, kita beritahu mereka. Saudara-saudara, yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq, wa tawassul bis sabr, wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Semoga kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu nganter orang lain yang sakit.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya enggak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Soman, ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Soman dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
7: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
8: Enggak sempat. Ketiduran, capek soalnya.
7: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
8: Dapat aja bro, beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Permisi mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 bang. Lah, itu kan punya jam tangan bang, kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro, aman gak nih mbak?
11: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh mbak?
11: Yeile, nanya mulu bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon mbak berapa ya?
11: Hede, lihat cewek cantik aja, abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unimax.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. Kayak daging anu kecil gitu ya.
5: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu, gitu ya. Loh.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Pak Kadri.
9: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
10: Di Cimbrejo.
9: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netrapro ya, Pak?
10: Iya.
9: Sudah habis berapa botol Netrapro ini, Pak?
10: Habis 3 botol.
9: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
10: Itu matanya kabur.
9: Matanya kabur, Pak?
10: Iya. Oke. Berair.
9: Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
10: Yang dirasakan sehat lah.
9: Oke.
10: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
9: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netrapro ini untuk Bapak ya, Pak ya?
10: Cukup berhasil.
9: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netrapro, Pak?
10: Iya. Pada masyarakat Cimbrejo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
9: Netrapro.
10: Netrapro. Mudah-mudahan sehat.
9: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
8: Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
9: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
8: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
9: Usia saya sudah mencapai 78.
8: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
9: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
8: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
9: Ringan badan.
8: Terus untuk stamina gimana Pak?
9: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul-betul tidak bohong.
8: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
9: Enak lah, enjoy kak aku.
8: Enjoy ya Pak ya.
9: Malamnya.
8: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
9: Bagi teman-teman yang berumahan semenjak itu, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy, jadi memang terbukti.
8: Terima kasih Pak Edi ya.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sabasiat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E, serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya, nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup nampak jadi lebih mudah. Ruang dan waktu sudah bukan lagi masalah. Hujan sudah bisa dibikin. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut lewat proses kimia. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang menjadi areal pertanian yang subur seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa negara teluk. Penyakit-penyakit akan berkurang karena kemajuan di bidang ilmu kedokteran pun sangat menakjubkan. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, apa yang hari ini terjadi di Eropa, di Afrika, dan di berbagai belahan bumi lainnya, hari ini juga bisa kita tahu dari kamar kita. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi sampai bulan depan. Dari kamar kita, kita bisa bicara ke manca negara yang kita mau. Sementara dampak ibadahnya pun kita rasakan. Dahulu, tahun 50-an, kita orang Indonesia ini kalau pergi haji ke Mekah, 6 bulan. 6 bulan. Orang sudah lupa kita baru pulang. 6 bulan. Waktu itu yang ada kan cuma kapal laut. Sementara Jeddah, Mekah, Madinah, unta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kemajuan ilmu yang menciptakan pesawat Boeing telah memotong waktu 5 bulan. Sebuah kemajuan yang juga menakjubkan tapi juga memudahkan kita dalam melaksanakan berbagai aspek ibadah. Lalu sebagaimana biasa, setiap kemajuan mesti membawa akibat-akibat yang negatif. Pergeseran-pergeseran nilai yang barangkali memang sulit untuk terhindarkan. Ada satu pengalaman pribadi. Satu saat dalam perjalanan kembali ke tanah air, di dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan, saya tanya si Jerman ini, "Mas," kata saya, "kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang akan terjadi ya?" Dia jawab, "Ya kita semua bakal mati." "Oh begitu." "Iya." "Oke. Apa sih mati itu menurut Anda?" Dia jawab, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga ini. "Oke lah, apa hidup menurut Anda itu?" Dia jawab, "Hidup itu kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Jantung berdetak secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara normal, dan organisme tubuh hanya bisa bekerja dengan normal kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Jadi kesimpulannya apa?" Dia jawab seperti umumnya jawaban orang-orang kampung dia, "Hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth." Jadi masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, keras peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya senyum, saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, ner. Sampean orang Islam bukan sih?" "Bukan." "Oh, pantas." Kristen ya tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang sampean ini? Sekarang saya netral, dia bilang. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya bilang, kenapa kamu bisa netral begitu? Habis saya bingung, kata dia. Katanya Islam baik, Kristen baik, Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekali, tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini seperti orang mau beli celana lalu bingung. Yang satu bilang blue jean bagus, yang satu bilang Levi's hebat, yang satu bilang Switzerland wool bagus, celana ini bagus, celana itu bagus, semua celana bagus. Kamu bingung, akhirnya netral, tidak pakai. Itu pun salah. Nah, menjelang landing di Cengkareng, saya teringat bahwa dua pola pemikiran Henner ini kan sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Dan inilah efek sampingan dari era globalisasi, dari modernisasi, dari industrialisasi. Pertama, munculnya manusia-manusia akustik yang seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi tidak beragama. Yang kedua, gaya hidup materialis. Ia hanya percaya kepada apa yang ada di depan hidungnya, tidak ada urusan di belakang itu. Gaya hidup materialis. Dan yang ketiga, gaya hidup individualis. Persetan dengan orang lain, yang penting saya senang. Tiga penyakit utama inilah yang merupakan sisi negatif dari era globalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, pada pertemuan kita kali ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, keimanan. Kita semua menyadari 13 tahun lamanya Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya menuju. Sebab gerak lahir manusia hanya refleksi dari gerak batinnya. Gerak batinnya sangat diwarnai oleh keyakinan yang dimilikinya. Dan keyakinan itulah yang kita namakan iman. Jadi pada saat kita berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu sudah ikrar. Kalau saya beriman kepada Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, dan mewarnai seluruh gerak kehidupan. Dari sini segalanya dimulai, dan ke situ segalanya akan menuju. Karena itu di era globalisasi ini, biarkan saja zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Dia harus jadi kondisi dasar dari apapun yang kita lakukan. Dia harus jadi kondisi dasar dari profesi apapun yang kita pegang. Ini yang harus kita jaga baik-baik, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dengan iman kita ikuti zaman, insya Allah aman. Tapi tanpa iman kita ikuti zaman, insya Allah edan. Bahkan sejak dini iman itu harus diwariskan kepada anak-anak kita. Pantas. Dalam Islam ada ajaran, seorang suami kalau mau bergaul dengan istrinya harus baca doa. Betul apa tidak?
1: Betul.
0: Anak-anak gak usah jawab, ini urusan orang tua ini. Dulu saya tanya-tanya itu, kenapa harus baca doa dulu sih? Kan suasana begitu sangat sibuk toh. Lagi pula istri sudah istri sendiri, disahkan di depan tuan penghulu, didoakan lagi. Kenapa harus baca doa lagi? Sikat aja udah, kenapa sih? Jawabannya saya temukan dalam Ihya'nya Imam Ghazali. Ada satu riwayat, iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bodohnya besar, gede. Yang menggoda orang Islam ini iblis, kurus, krempeng, kayak morfinis. Tenggeng, gak bisa lagi. Satu saat ini dua iblis ketemu di jalan, ngobrol, namanya satu profesi, sama-sama iblis. Yang gemuk tanya sama yang kurus, "Eh, badan kamu kok kurus sekali?" Kata iblis yang kurus, "Bagaimana saya enggak kurus? Saya ditugaskan menggoda orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun. Saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, bismillah racun lagi. Enggak bisa saya ikut makan yang diracuni bismillah. Dia mau tidur, dia tarik selimut, dia baca Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi. Saya enggak bisa ngikut tidur di selimut, terpaksa tidur di emper keanginan. Nanti dia mau bergaul dengan istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa ikut bantuin. Cuma ngelihat dari jauh, bagaimana enggak makan hati. Kata iblis yang badannya gemuk, "Waduh, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak baca apa-apa. Dia minum, saya ikut minum. Dia makan, saya ikut makan. Kenapa? Enggak baca apa-apa. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Kok bisa? Enggak baca apa-apa. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Enggak baca apa-apa." Nah, ini kalau sudah produksi awalnya jadi bantu iblis, jangan heran anak sangar susah diurusin. Artinya apa ini? Sejak produksi awal, cikal bakal manusia muslim itu sudah dibentengi oleh nilai-nilai agama, sudah diberikan frame, diwarnai dengan nilai-nilai yang religious. Contoh lain, bayi-bayi muslim begitu brol lahir ke alam dunia disambut dengan azan. Apa ini? Menurut ahli pendidikan, bayi yang baru lahir itu kan ibarat kaset, kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kalau yang sudah rada tua-tua itu ibarat kaset, itu kebanyakan rekaman udah. Itu enggak kusut juga lumayan. Apa aja masuk rekaman, beras habis masuk rekaman, anak bandel masuk rekaman, bini ngadat masuk rekaman. Maka orang kalau sudah tua ngapalin itu berat, kaset kusut. Bayi yang baru lahir, kaset kosong, daya rekamnya kuat. Maka bayi-bayi muslim begitu brol lahir ke alam dunia, belum sempat dia dengar Michael Bolton, belum sempat dia dengar merdunya trompet Kennedy, belum sempat dia dengar Madonna, belum sempat dia dengar yang lain-lain, rekaman pertama yang masuk, lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama di atas kaset kosong, nilai-nilai iman yang diisi. Artinya apa? Anak-anak muslim sebelum ia bersentuhan dengan segala macam ilmu, sebelum ia kenal komputer, matematika, IPA, IPS dan segala macam bentuk ilmu, yang harus pertama dia kenal adalah La ilaha illallah. Iman ditanamkan sejak dini. Kalau iman sudah tertanam baik, soal sekolah sih lihat bakatnya deh. Asal iman tanamkan dulu. "Pak, ini anak saya dari kecil mah demennya main pestol-pestolan aja, Pak. Waduh, abri itu mang lah." Tanamkan iman. Selesai SMA, kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi iman tanamkan dulu. Nanti dia keluar dari akabri, jadi jenderal sekalipun dia, jenderal beriman. Oleh karena jenderalnya beriman, lalu berjuang bersama-sama ulama, berjuang bersama-sama kiai. Saya pernah tabligh akbar dengan seorang jenderal. Ya Allah, jenderal berbintang 4. Sambutannya saya dengarkan bagus. Ketika datang waktu sholat, saya lihat sholatnya khusyuk. Jenderal berbintang 4, sholatnya khusyuk, kan hebat. Ini kadang-kadang baru jadi hansip berhenti sembahyang. Aduh Pak, anak saya mbak dari kecil temennya main obeng, mulu obeng, montir tuh. Tanamkan iman, kirim STM, selesai masukkan ITB. Anak kita boleh jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi jenderal, jenderal beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman kondisi dasarnya, insya Allah aman. Oleh sebab itu menghadapi era globalisasi, menghadapi modernisasi, iman harus kita mantapkan. Aplikasi sosialnya kelihatan sekali. Contoh, sekarang ini kan SDSB sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Yang langganan pasti innalillahi. Nah, saya tanya, apa setelah SDSB ditutup lalu tidak ada perjudian? Jawabannya banyak. Kenapa? Karena soal judi bukan sekedar soal SDSB, itu soal mental. Kalau mental, iman. Biar SDSB 17 kali tutup, kalau mental-mental penjudi, apaan juga bisa dijudiin? Mobil lewat dijudiin, motor lewat ditaruhin, sepeda motor, sepak bola jadi taruhan, mental. Sementara pada sisi lain kita lihat, orang itu kalau enggak benar mendingan goblok daripada pinter. Contoh, kejahatan itu kan ada dua macam ya. Ada kejahatan kerah putih, kadang-kadang pakai dasi, bahasa kerennya white collar crime, kejahatan kerah putih. Ada kejahatan kerah dekil, kerah kotor, kerah kumuh. Bedanya apa? Bedanya dampaknya. Kalau kejahatan kerah dekil, biasanya yang rugi perorangan. Ayam hilang. Jemuran ditilep. Sendal di masjid out. Itu kejahatan kerah dekil tuh, yang rugi perorangan. Tapi kejahatan kerah putih kadang-kadang pakai dasi. Bukan cuma perorangan yang rugi, negara dibobol. Dampak kejahatannya jauh lebih luas daripada kejahatan kerah dekil. Makanya orang kalau kagak benar mendingan goblok daripada pinter. Kejahatan orang pinter itu jauh lebih bahaya daripada kejahatannya orang bodoh. Itulah sebabnya harus dilandasi dengan semangat keimanan. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Biarkan zaman berubah, asal akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, asal keyakinan jangan sampai mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 7 menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak kepalang tanggung, Allah bukakan keberkahan dari langit, Allah bukakan keberkahan di permukaan bumi. Kalau saja mereka beriman, kalau saja mereka bertakwa, iman yang kemudian dibuktikan dengan takwa. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan tapi menolak konsep agama, bukan. beriman yang kemudian dibuktikan dengan ketakwaan. Kalau ini mereka lakukan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami buka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan terwujudlah satu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu masyarakat yang adil, yang makmur, namun tetap di bawah naungan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya dua tadi, iman dan takwa. Takwa dan iman. Sebab kata Nabi, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa wa samratuhu al-haya. Pakaian dari iman adalah takwa. Sementara itu buah daripada iman adalah rasa malu. Dengan semangat keimanan ini, maka manusia menyadari benar tentang hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana kelak dia akan pulang. Ini artinya dia cari harta, tapi tidak

ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Hadirin mungkin pernah dengar ada seorang penyanyi terkenal sebelum zamannya Michael Jackson, namanya Cat Stevens. Beberapa tahun lalu dia masuk Islam, Cat Stevens ini, lalu ganti nama Yusuf Islam. Setelah ganti nama, dia keluarkan dana dari tabungan pribadinya, hasil dia nyanyi dan rekaman selama ini, sekitar 2 juta dolar. Dia dirikan Islamic Cultural Center di London. Dari situ dia dakwah ke seluruh daratan Eropa. Satu saat ketika dia berada di Jepang, dia dikerumuni oleh wartawan-wartawan Jepang. Ditanya Stephen ini oleh wartawan-wartawan Jepang. Bahasa Jepangnya begini. Stephen, kunaon? Ya sudahlah, enggak usah pakai bahasa Jepang lah. Stephen, kenapa kamu masuk Islam? Jawab Stephen, dua hal yang menarik saya dalam Islam. Pertama, konsep iman, konsep Tuhan dalam Islam kok sangat transparan. Mudah dimengerti, boleh dipelajari mulai anak-anak sampai kakek nenek. Dari TK sampai perguruan tinggi, belajar tentang Tuhan dalam Islam. Allah ya Allah, Esa ya Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un. Itulah Allah. Kok mudah dimengerti, mudah dipahami, transparan. Allah itu bukan manusia, bukan separuh manusia separuh Tuhan, bukan Tuhan yang menjelma dalam diri manusia. Itu mah ruwet, jelimet, mumet. Ini konsep Islam tentang Tuhan kok sangat transparan, mudah dimengerti, dan itu menarik perhatian saya. Yang kedua, kata Stephen, kenapa saya masuk Islam? Persaudaraan dalam Islam luar biasa. Betapa manusia dibebaskan dari warna kulit, suku, bangsa dan bahasa. Dalam Islam si kulit ireng dengan si kulit putih bisa duduk berdampingan. Dalam Islam semua manusia sama. 14 abad yang lalu, sebelum Amerika teriak-teriak dengan apa yang ia banggakan sebagai Declaration of Independence, Rasul sudah mencanangkan cikal bakal pemikiran demokrasi ketika beliau bersabda, An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Ini artinya apa? Allah itu objektif, Islam itu demokrat. Biar keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kira-kira enggak enak, kabur. Jangan lihat bangsawannya, lihat yang keluarnya itu loh. Orang sekarang kan kadang-kadang lihat bangsawan, ya ini dari dubur bangsawan, biarin dah, kuning-kuning dikit dah. Rusak. Amerika yang katanya kampion demokrasi, membela hak-hak asasi manusia, masih ada restoran, entah itu di New York, entah itu di San Francisco, yang dengan tegar mencantumkan hanya melayani kulit putih. Artinya apa? Kulit hitam minggir. Lah kok tegel-tegele? Kontras sekali. Nah, Islam ini menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Era globalisasi sering membentuk gaya hidup yang individualis. Orang terangsang untuk hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting gua senang, masa bodoh orang lain. Terjadilah, terbentuklah mafioso-mafioso. Akhirnya hukum laut pindah ke darat.
Apa hukum laut itu? Ya biasa.

paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler nyaplok teri. Terjadilah apa yang disebut gunung diuruk, sumur digali. Gunung sudah tinggi, diuruk. Sumur sudah dalam, digali lagi. Maka yang kaya makin subur, yang miskin makin... makin terkubur, terpuruk ke bawah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, oleh karena globalisasi seling melahirkan sikap individualistis, di mana kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, suka menolong yang memerlukan pertolongan sudah mulai tipis di tengah masyarakat kita, perlu ditumbuh kembangkan, disadarkan kembali semangat kebersamaan ini. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Maka orang cinta sama kiai itu bagus. Fanatik sama ke kiai, nanti dulu. Cinta kepada suku, boleh. Fanatik kepada suku, salah. Dalam kebenaran kita harus objektif, dan persaudaraan yang objektif, persaudaraan yang berlandaskan akidah. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara kaya, percayalah kalau nanti saudara jatuh miskin, saya akan lari dari saudara. Kalau saya temani saudara cuma karena saudara berkedudukan tinggi, satu saat saudara jatuh pensiun, akan selesai persaudaraan sampai di situ. Tapi kalau karena akidah, kalau karena iman, itulah persaudaraan abadi sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, berbagai aspek ibadah dalam Islam telah mendorong kita untuk menumbuh kembangkan semangat kebersamaan itu. Lihatlah betapa zakat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Betapa puasa menumbuhkan kepekaan sosial guna membentuk kepedulian sosial yang akhirnya akan melahirkan solidaritas sosial. Betapa ibadah haji telah mempersatukan dan mempersamakan manusia di hadapan Allah. Tatkala wukuf di padang Arafat, terbungkus pakaian berwarna sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Rasul yang sama. Dikala itu kita tidak tahu lagi mana yang jenderal, mana yang kopral. Kita tidak tahu lagi mana yang intelek, mana yang awam. Dan kita tidak tahu lagi mana yang konglomerat dan mana yang kere. Yang kita tahu, semua hamba Allah berkedudukan sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat, bahkan kalau saudara lihat, solat yang kita kerjakan itu, sejak dari sarananya, masjid, sampai kepada solat itu sendiri, sudah menumbuhkan semangat kebersamaan. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Kopral datang lebih dulu, isi di depan kopral. Jenderal datang belakangan, di belakang saja jenderal. Tidak ada tempat VIP waktu solat. Sementara solat itu sendiri menghadap ke arah yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, bahkan bahasanya pun sama. Coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, kacau aja masjid. Saya kasih contoh umpamanya, yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget kali. Masuk lagi orang Jawa Barat jadi makmum, takbir lagi, Gusti Allah nu agung. Malaikat, kata malaikat, nanaonan silaing euy. Masuk lagi saudara kita dari Sumatera Barat jadi makmum, takbir lagi, Allah nan gadang. Ini sholat model apa?
semangat kebersamaan yang ditempat dan yang dibentuk lewat berbagai aspek ibadah. Posisi, profesi boleh berbeda, tapi kita bersaudara diikat dengan tali-tali akidah. Saya pernah memberikan tabligh akbar di Stadion Tambaksari, Surabaya, mengantar pertandingan sepak bola antara Persibaya Surabaya melawan PS Sarajevo dari Bosnia. Kata saya, ini baru kejutan ini. Sepak bola, ngaji dulu. Cari model di dunia yang kayak begitu, enggak ada. Kata saya, dari sepak bola ada beberapa pelajaran berharga untuk melahirkan semangat kebersamaan. Apa? Misalnya, setiap kesebelasan pasti punya susunan pemain. Ada captain, ada striker, ada midfield, ada back, ada kiper, ada kiri luar, ada kanan dalam. Itu susunan. Tapi masing-masing sadar, bung, kita ini satu kesebelasan. Kerjasama yang baik, ciptakan operan-operan yang akurat. Bukan soal siapa yang bikin gol, yang penting kesebelasan menang. Kalau rame-rame mau bikin gol, malah enggak gol-gol. Bisa-bisa kiper ikut nyerang, kan gawat kalau udah begitu. Jadi bahwa ada muslim yang jadi menteri, ada muslim yang jadi gubernur, ada muslim yang jadi bupati, ada muslim yang jadi teknokrat, ada muslim yang jadi seniman, itu sih susunan pemain. Tapi masing-masing sadar, bung, kita satu kesebelasan, kesebelasan muslim, kerjasama yang baik. Harus ada muslim yang jadi pejabat tinggi, memegang key position, posisi kunci. Pejabat tinggi tidak usah jadi ketua pembangunan musola. Cuma kalau ada musola belum selesai, operan mas, operan. Operan yang penting. Semen oper, pasir oper. Jangan individualistis. Waktu di bawah aja rajin benar baca ayat kursi. Begitu dapat kursi, lupa sama ayat. Individualisnya yang menonjol. Ehoknya yang besar. Semangat sosialnya berkurang, gotong royongnya berkurang, tanggung jawab lingkungannya berkurang. Artinya sebagai muslim kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, tapi kalau muslim kita cari persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kita ini satu kesebelasan. Posisi boleh berbeda, tapi satu dengan lain harus saling memperkuat. Harus saling memperkuat. Karena musuh yang kita hadapi berat tuh. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, maksiat, munkarot. Kadang-kadang musuh kuat, teman sendiri dijigalin. Bagaimana enggak mau ambruk kesebelasan kita? Musuh kuat, musuh hebat, teman sendiri dijigalin. Inilah ironinya. Tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal satu kesebelasan. Karena itu, walaupun posisi berbeda, kita satu sama lain harus saling memperkuat. Saya kasih contoh yang gampang-gampangan. Selama ini kalau kita bicara kebersamaan, selalu kita kaitkan dengan idiom formal. Ukhuwah itu kaos, kalau kaos enggak seragam, kagak temenan. Ukhuwah itu jaket, kalau jaket enggak samaan enggak mau kumpul. Kuno. Kalau ukhuwah kita kaitkan dengan idiom formal, kita akan mudah bersekat-sekat, berkotak-kotak. Dan itu sudah lewat. Akhirnya ukhuwah kita sektoral, bukan saja lemah tapi lambat mengantisipasi masalah. Contoh gampang-gampangan. Umpamanya ada 15 ustaz rapat nih mau bikin rumah sakit. Insya Allah lama. Kenapa? Oh, semua buka kitab. Buka kitab semua. Enggak ada yang buka cek. Udah 3 bulan masih cari rumusan. Belum perbedaan pendapat. Tapi bayangkan kalau 2 ustadz, 2 konglomerat, 2 teknokrat, 2 pejabat duduk di satu meja membicarakan rumah sakit. Insya Allah rumah sakit cepat selesai. Kenapa? Ada yang buka kitab, si ustadz, rujukan basic, of course.
Ada yang buka advice planning, si pejabat, si birokrat untuk penataan lingkungan. Ada yang buka teknik konstruksi, si teknokrat untuk pengamanan bangunan. Ada yang buka travel check, si konglomerat untuk pendanaan. Ini yang saya populerkan dengan istilah all men in all profession in one commitment. Walaupun profesi berbeda, walaupun posisi berbeda, tapi komitmen sama. Dan itulah ukhuwah Islamiyah. Ini catatan pertama dari sepak bola tadi. Kita ini satu kesebelasan. Yang kedua, tiap kesebelasan pasti punya pemain bintang. Saudara ke Brazil, Allahu Akbar. Di Brazil, sepak bola lebih populer dari agama. Orang lebih kenal Pele daripada Presiden Brazil. Brazil melahirkan pemain legendaris kayak Pele, Didi, Fafa, Jairzinho, Zico, sampai zamannya Romario dan Bebeto kemarin ini. Apa yang mau saya ceritakan? Ruud Gullit itu jenius, superstar. Kapan? Kalau didukung oleh 10 pemain lain, satu kesebelasan namanya. Bagaimanapun hebat Ruud Gullit, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, remek. Ini era globalisasi. Dan kita bukan Superman yang sendiri mampu membalikan dunia. Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Bodoh manusia kalau tinggal di tengah masyarakat lalu tidak mau bermasyarakat. Hidup ini kan jadi enak gara-gara banyak orang. Janganlah di dunia, janganlah di Jakarta, di sorga, di sorga. Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur, Adam sepi ya Adam. Ya ini kalau pakai bahasa saya, kalau bahasa Qurannya ya enggak begitu. Kata Nabi Adam, iya sepi. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Hidup ini jadi nikmat kan karena ada orang lain. Saya bisa pidato begini, kenapa? Karena ada saudara-saudara yang mendengarkan. Saudara-saudara tenang menghadap ke sini, kenapa? Karena ada yang didengarkan. Kita saling perlu. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Bukan karena mentang-mentang penceramah lalu saya merasa lebih hebat, lebih besar, lebih yuh aing yuh. Setan. Betapapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin kagak ada. Hebat. Paling kata orang dari jauh tuh, Ustaz udah lama begitu itu. Inilah semangat kebersamaan itu. Saling asah, asih, asuh. Berbahagialah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu nyimpen air, tapi bukan buat dirinya, buat yang perlu. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Rezekimu cuma lewat tangan saya. Satu kehormatan kalau manusia oleh Allah dijadikan keran. Kalau enggak berpikir begini, yang timbul sifat bakhil bin kikir alias pelit bin medit bin koret bin buntut gasiran. Padahal agama mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Manusia yang paling baik adalah yang membawa guna bagi orang lainnya. Keberadaannya mempunyai arti. Dia ada, orang gembira, dia pergi, orang bersedih. Dia tidak ada, orang cari. Lain kalau orang celaka. Dia pergi, orang kagak pikirin. Dia ada, orang susah. Ini udah biang kerok deh ini namanya. Semangat kebersamaan. Bahwa Ruud Gullit kah itu, Maradona kah itu, lalu Roberto Baggio kah itu, dia hanya jadi hebat karena ditunjang oleh 10 pemain lain. Inilah semangat kebersamaan.
Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, kepedulian sosial, kepekaan sosial, sikap gotong royong, tanggung jawab terhadap lingkungan, suka menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Dan itu yang kita lihat mulai menipis di lingkungan masyarakat kita oleh era globalisasi yang ditandai dengan semangat materialistis. Segalanya berorientasi kepada kepentingan benda, padahal itu relatif. Jadi menghadapi era globalisasi, hal kedua ialah tumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Kita hidup di Indonesia, kultur Indonesia adalah kultur yang paternalistik, sikap gotong royong. Kalau ini bisa kita tumbuh kembangkan, kita akan selamat dari gaya hidup individualis, tinggal di tengah masyarakat dan mau bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga menghadapi era globalisasi adalah keseimbangan. Yang pertama tadi keimanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga keseimbangan. Globalisasi, modernisasi yang dilandas latar belakangi dengan ilmu yang eksat, membuat makin eksat cara orang berpikir. Orientasi materi, hidup dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Kambing juga begitu. Lihat kambing, kalau pikir perutnya udah anteng, udah hidup banget, dia udah nenep pikirannya. Besok bagaimana, minggu depan ada apa, bulan depan bagaimana, kambing nggak pernah pikir. Pokoknya dia mah perut aja warak, beres sudah. Padahal Imam Ali pernah mengatakan, orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka nilainya tidak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Orang yang hidupnya hanya memikirkan perut saja, maka harga dirinya tidak terlalu jauh dengan apa yang dikeluarkan oleh perutnya itu. Itulah sebabnya Islam mengajarkan keseimbangan. Awas, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Kalau kita dunia oriented, kita cepat frustasi. Tapi ada kehidupan sesudah mati, di mana tidak satu ketidakadilan pun yang akan terlepas dari pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Di dunia kita boleh bersandiwara, di dunia kita boleh pura-pura, tapi mampukah di sana kita berbuat hal yang seperti itu? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini lalu mewarnai cara hidup kita di dunia. Iya, saya sih emang benar pengen cepat kaya, cuman kalau pakai makan renten nanti di kuburan bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen cepat kaya, tapi kalau buka peternakan tuyul. Itu nanti di akhirat bagaimana? Keyakinan kepada hidup sesudah mati, keyakinan kepada akhirat sesudah dunia, mewarnai cara kita hidup di dunia ini. Oleh sebab ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, Rasul mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. So, Islam ini bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan, menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam itu harmoni. Bekerjalah sebagaimana harusnya, bekerjalah sebagaimana mestinya. Gunakan teknologi yang paling canggih, pakai tenaga yang paling profesional, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kau hanya wajib berusaha tapi tidak pernah wajib berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Lah yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Dengan keseimbangan ini kita lalu punya sandaran vertikal. Dari situlah terbentuk keseimbangan. Keberhasilan tidak membuat kita lupa daratan. Kegagalan tidak membuat kita putus asa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya, di dalam menjaga keseimbangan ini, kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini saja, tahun 1994, kalau kita mau merenung, berulang kali Allah sudah tegur kita, berulang kali. Mula-mula ada gempa di Flores. Saudara barangkali ikuti beritanya. Pulau terbelah. Sebagian tenggelam bersama puluhan rumah. Puluhan orang meninggal. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong Flores. Flores belum selesai ditolong. Pindah ke Jawa Timur. Gunung Semeru batuk. Gak meletus batuk. Lahar dingin tumpah ke bawah, menimbun puluhan rumah. Puluhan orang meninggal mengenaskan tanpa sempat teriak. Kerugian materi 5 miliar rupiah. Bencana nasional. Rame-rame buka dompet. Tolong korban Semeru. Semeru belum lagi selesai ditolong, dia pindah ke Lampung. Liwa Kabupaten Lampung Barat digoncang gempa. Subhanallah. Tengah malam gempa datang tanpa permisi. Masjid hancur, madrasah rusak, rumah berantakan, ratusan orang meninggal. Kerugian harta sampai 55 miliar. Bencana nasional. Kerugian harta 55 miliar. Rame-rame buka dompet. Tolong Lampung. Lampung masih belum lagi selesai. Gelombang tsunami menghantam selatan Jawa. Banyuwangi diterjang gelombang pasang. Masya Allah, ombak 5-6 meter jalan-jalan ke kampung. Pulangnya narikin orang. Korban meninggal 231. Bencana nasional lagi. Rame-rame lagi buka dompet. Tolong itu korban Banyuwangi. Kemarau panjang. Angin topan, gempa bumi, gunung meletus, gelombang pasang. Apa ini? Wah, itu kan gejala alam, kata teknokrat. Gejala alam. Bukan, kata Ebit GAD. Itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Kata Ebit, tidak percaya, tanyakan rumput yang bergoyang. Kata Ebit. Apa kata Quran? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menurunkan azab sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Kalau musibah silih berganti, bencana susul menyusul, mari mawas diri. Barangkali munkarat sudah merajalela. Barangkali yang ruku dan sujud makin langka, yang istighfar makin samar. Kadang orang masih berdalih, Pak, mungkin di Lampung kita tidak punya teknologi canggih, Pak, sehingga datangnya gempa tidak bisa dideteksi secara dini. Baiklah Lampung. Tapi saudara mungkin dengar, Los Angeles di Amerika pernah digoncang gempa. Bangunan ambruk, jembatan hancur, jalan retak. Los Angeles. Kurang apa teknologi Amerika? Tapi kalau gempa yang datang, cari dah teknokrat yang paling botak, suruh tahan tuh gempa. Di sini kita mestinya sadar akan kelemahan dan keterbatasan kita, bahwa manusia hanya berusaha dan berusaha. Kepastian hak prerogatifnya Allah.
Sebab itu usaha zahir harus diimbangi dengan usaha batin. Ada satu hadis kursi, Allah menyatakan inni la'ahammu bi'azabi ibadi. Kadang-kadang kata Allah, kalau melihat kekurang ajaran manusia, aku ini gergetan. Kepengen saja aku timpakan azab kepada mereka. Yang lupa daratan, yang tidak mau ruku dan sujud, yang zalim kepada sesama manusia, yang nyekek botol, yang banting kartu, yang macam-macam. Kalau lihat tingkah laku manusia, aku ini greget loh. Aku kepengen turunkan saja itu azab. Tapi kata Allah, ketika aku lihat orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, binatang-binatang ternak yang melata cari makan, azabku surut kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Orang-orang yang di keheningan malam dia bangun, dia sujud, bayi-bayi yang tanpa dosa, itu peredam murkanya Allah. Kalau enggak ngelihat itu, aku ini udah gregetan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu adanya keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Ini kita yang hadir semua di sini ini kan calon-calon jenazah. Calon lurah belum tentu jadi lurah. Calon bupati, waduh, saingan banyak, pasaran tinggi. Calon jenazah pasti. Malahan kalau nyontoh Rasulullah, jatah umur kita kan cuma berapa sih? 60? 63. Rasulullah wafat umur 63. Kalau nyontoh beliau, jatah kita cuma 63. Maka yang saat ini udah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati aja tuh sebulan lagi tuh. Syukur-syukur sih dapat bonus, syukur-syukur. Pak, takut mati, Pak. Jangan hidup. Takut hidup, Pak. Mati aja. Lalu berani hidup, enggak boleh takut mati. Soalnya adalah kalau si gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau si harimau mati, dia masih tinggalkan belang. Kita kan kepengen jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Kalau datanglah ajal merenggut nyawa, jangankan adik kita, kakak kita, orang tua kita, istri kita, bahkan nyawa kita sendiri pun kalau yang empunya mau ambil, apa daya kita? Apa kekuatan kita? Nyawa ini cuma hak pakai, bukan hak milik mutlak, hak guna pakai. Satu saat akan diambil oleh yang punya, dan tidak satu kekuatan pun mampu menolak. Tidak satu kekuatan pun. Yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yang berkuasa mati, yang rakyat mati. Dan mati itu misterius loh, kayak buah kelapa. Kelapa terlalu tua, dia jatuh ke bawah. Yang muda jatuh ke bawah. Yang putik baru keluar, rontok juga ke bawah. Itulah ajal. Yang kebangetan tua mati, yang dewasa mati, yang muda mati, yang orok baru lahir jebrol, out. Jadi jangan berpikir, saya masih muda, masih tangeh ini mau mati. Jangan. Ini memang nanti, tapi nantinya bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. It is a mysterious problem. Urusan yang misterius. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat dimasukkan ke liang lahat, dibawa, yang mengantarkan cuma 3, keluarga, harta, amal, ngantar ke kubur. Sayang, 1000 sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah, gak mau ikut masuk ke kuburan. Siapa? Keluarga, gak ada yang mau ikut masuk. Istrinya yang katanya sayang bener sama dia, enggak tuh, enggak. Suaminya, enggak. Paman, bibi, om, tante, tidak seorang pun.
Harta? Ah, harta lagi. Mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tiker ketinggalan masih dibawa pulang. Udah rapi nguburin, mau pulang tuh keingetan, tiker tuh tiker, ambil. Masya Allah, tiker berapa duit tiker harganya? Masih dibawa pulang juga. The best friend, teman terbaik yang menemani kita ikut masuk ke liang kubur, amal yang kita kerjakan di dunia ini. Amal yang kita kerjakan di dunia ini. Selesailah dunia, kita berpindah kepada kehidupan yang berikutnya. Sebuah hidup yang penuh dengan pertanggungan jawab. Oleh karena itu, mari menghadapi era globalisasi, tingkatkan keseimbangan hidup. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Jangan terjebak pada pola pikir materialis. Yang ada adalah apa yang ada di depan hidung kita. Masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jangan korbankan kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar ini. Jangan hancurkan bahagia abadi di akhirat dengan cuma mengejar kesenangan yang cuma sekejap di dunia ini. Beruntunglah kalau kita bisa meraih bahagia dunia, lebih-lebih juga meraih bahagia di akhirat, sehingga tercapailah ideal dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga menghadapi era globalisasi ini, kita pandai memantapkan iman sebagai filter, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, kegotong royongan, jiwa sosial, dan menumbuh kembangkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang kita bicarakan pada jumpa kita kali ini. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa lagi. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
5: Radio Dangdut Pagun Takang 105,4 Radio Tarakan FM.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, omega telah lama dipercaya sebagai nutrisi berkhasiat yang dapat membantu melawan gangguan kesehatan. Sayangnya nutrisi baik ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga kita diharuskan mengkonsumsi bahan makanan atau produk kesehatan dari luar. Temukan kebaikan omega di Soman. Halo, apa kabar mitra sehat? Jumpa lagi dengan saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang temukan kebaikan omega di Soman. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Ibu Pramesti Nindyaningrum AMG SOS. Apa kabar Ibu Ami, tetap sehat berkualitas ya? Ibu Ami, apa benar omega tidak bisa diproduksi oleh tubuh?
2: Ya benar, omega itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita, jadi kita harus dapatkan dari luar. Nah, omega ini adalah asam lemak esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh kita.
1: Oke, lalu dari mana aja kita bisa mendapatkan omega tersebut?
2: Nah, karena tidak diproduksi oleh tubuh kita, kita harus dapatkan dari luar ya nak. Seperti dari ikan salmon, kacang-kacangan ya, seperti kacang kedele, kacang merah, dan lain sebagainya.
1: Oke, nah tapi kalau kita lihat sekarang di luaran ya Ibu Ami, banyak sekali produk kesehatan yang mengklaim mengandung omega tinggi, tanpa sebenarnya kita tuh tahu kualitasnya. Nah ini sebenarnya ada nggak sih tips untuk memilih produk kesehatan yang memang mengandung omega yang tepat nih Ibu Ami?
2: Selama ini kita kenal ya, ada omega 3, ada omega 6, dan juga ada omega 9 ya. Nah, biasanya kalau di pasaran ini omega 3 dijual dalam bentuk yang masih cair ya, atau dalam bentuk soft gel karena masih dalam bentuk minyak, jadi mudah teroksidasi. Nah, kalau kita mau tahu omega 3-nya ini asli dari minyak ikan salmon atau asli dari ekstrak hati ikan hiu, itu dimasukkan ke freezer. Jadi kalau misalnya tidak beku ya, jadi itu asli. Tapi kalau baru masukin kulkas atau masukin ke freezer, terusnya beku, ya itu berarti palsu. Nah, tetapi kita bisa mencari yang lain lagi nih. Karena omega 3 itu nggak hanya dari ikan salmon atau hati ikan hiu aja ya. Tapi bisa kita dapatkan manfaat itu dari kacang-kacangan ya. Seperti kacang merah, kacang kedelai, bisa juga dari habatus sauda atau jinten hitam. Dan dari buah itu juga bisa kita dapatkan manfaat omega 3. Juga ada omega 6 dan 9 dari seperti buah alpukat.
1: Nah yang kita tahu kan ini di dalam Soman terdapat omega juga ya Ibu Ami ya.
2: Betul.
1: Nah, manfaat-manfaat omega yang terdapat di dalam Soman ini manfaatnya apa saja?
2: Ya, Soman itu lengkap sekali omeganya. Ada omega 3, 6, dan 9. Nah, omega 3 selain untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan juga kanker, omega 3 juga untuk dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan juga melindungi proses degeneratif dalam retina mata. Lalu ada omega 6, bersifat anti radang, anti depresi, meringankan gejala PMS, dan juga mencegah gangguan syaraf akibat diabetes. Dan ada omega 9, yang terbukti meningkatkan HDL dan juga menurunkan LDL dan juga membantu menghilangkan penumpukan plak di arteri.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
0: Mitra sehat, tahukah Anda, King College London telah menemukan bahwa asam lemak omega 3 tidak hanya mengobati depresi, tapi juga dapat mencegahnya. Selain itu, American Journal of Clinical Nutrition menemukan adanya hubungan antara konsentrasi omega 3 dalam tubuh dengan kepadatan tulang. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kacang merah dibuat cemilan, perut kembung jadi susah jalan. Kalau mau otaknya gak pelan, konsumsi omega 3, 6, 9. Soman, sejatinya teman.
3: Voice of Soman 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.

0: Apalagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu, masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari, Pak, berubah. Alasannya ya, waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasakan.
2: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
3: Halo Pak.
4: Halo.
3: Dengan Bapak siapa Pak?
4: Haji Ibrahim.
3: Usia Bapak berapa?
4: 78.
3: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
4: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
3: Sulawesi Selatan Pak ya?
4: Pasar, iya.
3: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
4: Dari radio.
3: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
4: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
3: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
4: Iya.
3: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
4: Saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, kontan.
3: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
4: 1 jam.
3: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa
4: iya,
3: Pak.
4: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
3: Mantap. 1 saset tahan berapa ronde Pak?
4: 1 bungkus itu.
3: 1 saset?
4: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
3: 1 ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? 1 saset itu Pak?
4: Durasinya 3 hari.
3: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
4: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
3: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
4: Saya pesan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
3: Oke.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
5: Bapak, harus coba.
6: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah juga.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Bapak Naparin.
7: Tinggal di mana ini, Pak?
8: Sungai Kelidang, Samarinda.
7: Usia berapa ini, Pak?
8: 53.
7: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
8: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
7: Untuk stamina di prianya, Pak?
8: Wah, hebat itu.
7: Ada perubahan?
8: Mantap, hebat itu.
7: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
8: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
7: 6 saset?
8: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
7: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
8: Badan sehat, mantap.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus
10: sehat. Sahabat
9: coba.
10: Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagun Baka 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kematian hampir setiap saat terjadi di sekeliling kita. Seakan tidak mengenal belas kasihan, maut terus merenggut nyawa kehidupan manusia tanpa pandang bulu. Sungguh pun demikian, kematian tetap merupakan misteri. Hakikat kematian tidak sepenuhnya dapat diterangkan. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa kita hidup? Dan mengapa kemudian kita mati? Tidak dapat diterangkan dan dibuktikan secara empirik. Pertanyaan seperti ini hanya dapat ditemukan jawabannya dalam agama. Dalam Al-Quran kita menemukan banyak informasi mengenai kematian. Tidak kurang dari 175 ayat berbicara masalah ini. Bahkan terdapat 175 ayat yang lain lagi berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kematian itu. Al-Quran menyebut kematian sebagai keharusan dan kemustian bagi setiap pribadi, sebagaimana diterangkan dalam Ali Imran ayat 185, lalu sebagai sarana ujian bagi manusia, Al-Mulk ayat 1 dan 2, dan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik, An-Nisa ayat 77. Ini mengandung makna bahwa kehidupan dan kematian sesungguhnya memiliki tujuan. Tujuan ini menjadi jelas dan nyata justru setelah manusia mengalami kematian. Untuk itu, setiap orang mesti menjalani hidup ini dengan penuh kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Murtado Mutahhari, pemikir dan filosof Iran kontemporer, dalam kitabnya Al-Adl Al-Ilahi, kematian bukanlah ketiadaan hidup. Kematian hanyalah sebuah evolusi manusia atau tatawur untuk menemukan eksistensi diri yang sesungguhnya. Jadi, kematian bukan ketiadaan hidup secara mutlak, melainkan ketiadaan hidup secara relatif atau nisbi. Kehidupan itu tetap ada, hanya wujud dan bentuknya berbeda. Kehidupan dunia, menurut Mutahhari, berperan penting dalam menentukan evolusi manusia itu. Dalam pandangan Mutahhari, kehidupan dunia tidak ubahnya lembaga pendidikan atau madrasah, tempat para pelajar dididik dan dibina. Ketika manusia dalam lembaga pendidikan itu sudah mencapai proses kematangannya, maka tibalah waktunya bagi manusia untuk keluar dari kehidupan ini menuju kehidupan yang lebih sempurna dalam keabadian dan kedamaian di sisi Tuhan. Inilah menurut Mutahhari makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Qamar ayat 54-55. Bagi sebagian orang, kematian memang merupakan momok yang cukup menakutkan. Hal ini boleh jadi karena yang bersangkutan tidak siap menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian itu. Atau karena ia terlalu berat hati untuk berpisah dengan orang-orang yang selama ini sangat dicintai. Namun, bagi orang-orang tertentu, kematian justru merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Bahkan mereka memandang kematian itu sebagai kemenangan dan keberuntungan. Mengapa? Hanya dengan kematian mereka dapat menemukan kehidupan yang sungguh sangat sejati dan abadi. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong cerita sama saya, Afgan mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah, terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya, sama lek merasa cocok gitu. Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya wis tak coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Dengan bapak siapa ini pak?
11: Pak Kadri.
10: Pak Kadri tinggal di mana pak?
11: Di Cimurjo.
10: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya pak?
11: Iya.
10: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini pak?
11: Habis 3 botol.
10: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah kira-kira itu ada keluhan apa pak?
11: Itu matanya kabur.
10: Matanya kabur pak?
11: Iya. Okay. Ring bair.
10: Berair. Ya. Oke. Sudah habis 3 botol ini apa yang dirasakan pak?
11: Yang dirasakan sehat lah.
10: Oke.
11: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.

0: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk Bapak ya, Pak ya?
1: Cukup berhasil.
0: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro Pak?
1: Ya, pada masyarakat Timberjo khususnya kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
0: Netra Pro.
1: Netra Pro. Okay, mudah-mudahan sehat.
0: Sehat seperti Bapak ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas, saya kasih 2 tetes 1 kali sehari, sekarang tidak sakit-sakitan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: kamu tetes ya, kasirnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Suami saya tuh beli Somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
6: Terus setelah nyobain Somen,
5: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Acoy.
8: Pak Acoy tinggal di mana, Pak Acoy?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Acoy?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Acoy?
9: Dengar di radio. Nah, minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Untuk stamina prianya, Pak Acoy?
9: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya. Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi. Tapi jangan lupa juga, jalankan pola hidup sehat ya. Netra Pro juga bagus di konsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa beraktivitas.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: yang tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya
1: minum
0: Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
13: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
12: refraksi ya,
13: refraksi ya namanya tadi ya, yang pertama adalah gangguan refraksi
12: ya.
13: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
12: ya? Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
13: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
12: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan.
13: Yeah.
12: Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
13: masih bisa
12: akomodasinya
13: di,
12: masih ini bagus ya, akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
13: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
12: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Dengan Bapak,
2: dengan Pak Andi, Pak.
1: Pak Andi, ya.
2: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
1: Tinggal di mana, Pak?
2: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
1: Tahu Vitali dari mana, Pak?
2: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
1: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitali sama sesudah minum Vitali, Pak?
2: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya nggak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Nggak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badannya 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, kembangin jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enaklah Vitalik ini buat diri saya,
1: gitu lah, bermanfaat
2: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
1: Betul, betul.
2: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
1: Iya, enak.
2: Saya emut, kalau saya sudah cocok.
0: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
4: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum dan khasiatnya wah luar biasa. Ya, kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini baru 4 hari sudah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Taing.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ada lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diambil sampai 3 kali satu malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus Pak? Setengah atau satu Pak?
8: Pokoknya satu minggu satu dos.
7: Oke, satu minggu berarti dua bungkus Pak ya?
8: Ya dua bungkus satu minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Ya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak Ji.
7: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
11: Iya, selamat siang.
10: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
11: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Dan ini ulang kedua.
10: Ini ulang kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
11: Ya sudah terasa. Oke.
10: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
11: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
10: Netra Pro ya Pak ya?
11: Netra Pro. Okay.
10: Mudah-mudahan ada jodohnya mudah-mudahan seperti Bapak
11: ya,
10: Samsudin.
11: Ada jodohnya ya.
10: Oke, siap. Terima kasih Pak.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat Sozo Formula Manggata 1 atau Soman telah lama dikenal sebagai produk kesehatan dengan komposisi bahan alam terbanyak. Bayangkan Mitra Sehat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan juga rempah ada dalam Soman. Tapi kenapa ya harus 39? Halo Mitra Sehat, apa kabar? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang kenapa harus 39. Bersama Product Advisor PT Harvest Gorontalo Indonesia, Mbak Tatu Ratnasari S-Farm APT. Apa kabar Mbak Tatu? Tetap sehat berkualitas ya. Ada yang saya ingin tanyakan Mbak Tatu. Pertanyaan yang memang paling banyak ditanya oleh Mitra Sehat, baik itu di Facebook, website Soman. Kenapa sih bahan alam dari Soman ini harus 39? Mungkin Mbak Tatu bisa memberikan alasannya.
2: Iya, jadi 39 bahan baku ini terdiri dari buah, sayur, dan rempah-rempah terpilih nih Mbak Nana. Nah, kenapa harus 39? Karena kalau kita hanya menggunakan satu bahan baku saja, berarti kita hanya mendapatkan satu manfaat saja. Nah, bayangkan kalau menggunakan 39 bahan baku, berarti kita mendapatkan 39 manfaat tentunya yang beraneka ragam dari masing-masing bahan baku tersebut. Jadi, kalau misalkan ada produk yang 39 bahan baku, kenapa harus pilih yang satu bahan baku?
1: Okay. Nah, sebenarnya apa yang paling membedakan Soman dengan produk kesehatan lainnya kalau kita tinjau dari khasiat dan juga resiko jangka panjangnya?
2: Ya, untuk Soman atau Sozo Formula Manggata 1 ini khasiatnya sudah teruji sekali nih, mampu membantu memelihara daya tahan tubuh kita.
1: Okay.
2: Karena dengan daya tahan tubuh yang terpelihara gitu, maka kesehatan juga dapat terjaga. Nah, apalagi kalau misalkan kita dalam kondisi yang kurang fit gitu, misalkan otot lagi terserang penyakit. Dengan sistem imun yang terpelihara, tentunya proses penyembuhan juga akan berjalan secara optimal.
1: Okay, kalau gitu, kalau terbukti bermanfaat bagi tubuh, apalagi baik untuk membantu proses penyembuhan kesehatan, sebenarnya bagaimana nih cara kerja Soman?
2: Untuk cara kerja Soman ini langsung kepada inti permasalahannya, yaitu sel. Kan kita tahu ya Mbak Nana, kita itu tersusun dari triliunan sel. Nah, pada hakikatnya apabila tubuh itu sakit, maka sebenarnya sel lah yang sakit. Jadi Soman ini tepat sekali bekerjanya langsung kepada sel, memberikan nutrisi kepada sel sehingga sel ini menjadi sehat. Sel yang sehat akan mampu meregenerasi tubuhnya atau memperbanyak tubuhnya nih, sehingga dapat memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, kemudian memperbaiki fungsi organ-organ tubuh yang sedang menurun juga.
1: Nah, kalau kita bicara soal dosis, ini ada yang bertanya di line Facebook PT Soman Indonesia dari Mas Randi di Malang yang bertanya, dosis mana nih yang benar, 5 tetes atau 10 tetes? Beliau menderita diabetes.
2: Sebenarnya ini harus dijelaskan dulu ya, Mas Randi ini sudah mengkonsumsi Soman atau belum, dan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atau tidak. Nah, tapi kalau untuk dosisnya, untuk penggunaan awal Mas Randi minum 5 tetes 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan, dilarutkan ke setengah gelas air kemudian diminum. Tapi nanti setelah 1 minggu Mas Randi bisa konsultasi lagi nih di line Facebook, bisa ceritakan bagaimana perkembangannya. Kalau ada perkembangan yang optimal bisa ditambahkan dosisnya menjadi 10 tetes, tetap digunakan 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? Semua bahan baku Soman, buah, sayur, dan rempah berasal dari berbagai daerah di Nusantara hingga mancanegara. Sebelum mendarat di pabrik, bahan baku tersebut diperlakukan khusus bak anak raja. Dijaga bentuknya, dikontrol kualitasnya, hingga siap dikarantina. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Papa Soman makan sayuran. Para koruptor diberi hukuman. Kalau Soman ada 39, kalau yang lain cuma ikut-ikutan. Soman sejatinya teman.
4: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas.
0: 5 menit Voice of Soman.
5: 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Kathy Hirst-Pasek. Kathy Hirst-Pasek menulis sebuah buku yang berjudul Einstein Never Used Flashcards. Einstein itu nggak pernah menghafal, nggak pernah menggunakan kartu-kartu ajaib itu. Nah, siapakah Profesor Kathy Hirst-Pasek? Kathy Hirst-Pasek itu adalah satu-satunya periset, satu-satunya peneliti yang otoritatif yang diizinkan masuk ke pusat atau lembaga yang didirikan oleh Glenn Doman. Dan hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun jenius yang pernah dihasilkan, yang pernah dilahirkan melalui metode ini. Yang mengejutkan lagi adalah bahwa ternyata banyak anak-anak yang di awal itu sudah bisa menyebut nama-nama huruf dan tampaknya sangat pintar di usia-usia yang mereka itu masih layaknya baru usia playgroup. Tetapi ketika mereka menginjak usia-usia 10 tahun, kurang lebih usia kelas 4 atau kelas 5 SD lah untuk ukuran sekolah di Indonesia ini, ternyata mereka justru less enthusiasm, kehilangan antusiasme, kehilangan gairah belajar. Dan tampaknya ini banyak terjadi pada anak-anak kita. Jika kita memperhatikan misalnya di negeri-negeri lain, semisal Jepang sepanjang yang saya ketahui, maupun negeri tetangga semisal Australia, atau negeri lain semisal Inggris, kita menemukan data bahwa anak-anak itu tidak harus mampu membaca, terampil membaca di usia yang sangat dini. Tetapi mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman berkesan terhadap membaca. Artinya yang paling pokok di sini adalah sikap terhadap membaca. Jika sikap terhadap membaca itu sangat baik, maka ini akan memudahkan untuk tumbuhnya kegairahan, tumbuhnya antusiasme membaca di masa-masa berikutnya. Nah, kalau sudah antusias, mudahlah bagi mereka untuk belajar mengenal huruf dan merangkainya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, apakah tidak baik jika anak itu bisa menguasai membaca semenjak awal? Maka pertanyaan itu akan saya jawab lagi dengan pertanyaan, apa gunanya anak mengetahui itu semua jika kehilangan antusiasme? Karena itulah saya sering menyampaikan bahwa jika ada anak masuk SD kelas 1 misalnya, dia sudah terampil membaca, kita perlu telusuri. Anak ini dulu sudah terampil membaca karena didrill, diajari setiap hari oleh ibunya atau oleh gurunya di TK atau bahkan gurunya di playgroup. Ini A, ini B, ini C, apapunlah itu metodenya, sehingga dia bisa membaca. Ataukah anak itu bisa membaca dikarenakan dia tertarik dengan kegiatan membaca, lihat teman-temannya, maksudnya teman-teman yang sudah lebih tua, kakak kelasnya, orang tuanya, keluarga pada asik membaca, lalu anak minta diajari, misalnya bunda ini huruf apa, bu guru ini huruf apa. Yang dari interaksi itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, anak pada akhirnya sebelum masuk SD atau bahkan baru TKA, baru masuk TK sudah bisa membaca, maka yang kedua itu termasuk baik. Tetapi jika anak didrill, yang kita khawatirkan adalah kelas 1 mereka bersemangat belajar, kelas 2 masih cukup semangat, kelas 3 falling down, merosot minat belajarnya, kelas 4 justru masa payah-payahnya, belajarnya ogah-ogahan, perilakunya susah dikendalikan, dan kelas 6 adalah saat-saat yang mencekam bagi orang tua, guru, ataupun siswa. Artinya bahwa membuat anak gila membaca itu sangat penting, tetapi kita perlu tahu caranya, kita perlu tahu apa yang paling pokok agar kita tidak sekedar mengajari mereka untuk mampu dan terampil membaca, tetapi yang lebih pokok lagi, lebih penting lagi adalah membuat mereka senang, dan karena senang mereka antusias, dan karena antusias itulah mereka akhirnya lebih mudah menguasai keterampilan membaca, sehingga tidak peduli mereka sudah terampil membaca di usia-usia TK atau SD kelas 1 atau SD kelas 2, tetapi yang jelas mereka memiliki kegairahan yang besar untuk belajar hingga masa-masa berikutnya.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Katarak itu kan bisa dicegah.
6: Nah, gimana caranya?
5: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
6: Terlindungi.
5: Nah, terlindung ya, cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa?
6: UV
5: kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
6: Jadi pilih yang kacamata hitam yang mati UV.
5: Yang cek tuh 1000 hitam adem jangan.
6: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
5: Ada tulisannya UV block gitu.
6: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
5: Terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
6: Asap rokoknya?
5: Bukan, zat kimia rokoknya.
6: Oh.
5: Kan keserap itu.
6: Yeah.
5: Dia kan sifatnya oksidan tuh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi jadi rusak itu, kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu.
6: Yeah.
5: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
6: Gara-gara merokok.
5: Ya, rokoknya.
6: Bukan. Oh ya, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa oleh
5: ya,
6: rokok tadi.
5: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya, obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan. Kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih, dia tuh memacu katarak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
6: 105,4

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk luka.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.

0: Yang mutetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3. Ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi...
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa?
8: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 48 tahun.
7: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
8: Baru satu kotak.
7: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
8: Di radio.
7: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
7: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
8: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
7: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
8: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu, fungsinya kok sampai 4 hari.
7: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
8: Reaksinya 4 hari itu.
7: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
8: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
7: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
8: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
7: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
8: Nggak ada.
7: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
8: Nggak ada kok. Saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
7: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
11: Anak yang umur 0-2 tahun, itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
12: Yang tidur...
11: Tidak mematikan lampu. Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
12: Oh ya Pak Bu ya, buat Anda.
11: Ini kan kita sering gak tahu ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama, mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau gak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
12: dimatikan.
11: Sampai benar-benar apa, remeng-remeng sekali gitu. Kalau bisa apa, sampai pokoknya kita susahkan apa, mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan gak menutup sempurna
12: ya.
11: Kelopak tuh kebuka itu ya, sebetulnya.
12: Karena ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
11: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan gak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh, berarti kan orang tidur kebuka. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada, cahaya masuk kan ya, tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Karena terekspos cahaya terus, yang harusnya kita waktu istirahat dia gak terekspos. Karena kalau terekspos, mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya, dia merubah itu retinol, vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan, ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, nggak, jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
12: Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
11: ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut sudah penelitian nggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh nggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total,
12: gelap, ya,
11: atau gelap remeng-remeng ya gitu loh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: Radio Dangdut Pagun Tarkan 105,4 Radio Tarkan FM. Tarkan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kena penyakit asma sesek dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit nyeret gitu, tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi
5: 5 tetes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagembakak.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu jadi. Kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa Pak? Stamina Bapak?
7: Ya loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus sih.
8: Saat berhubungan gimana Pak?
7: Nah itu ya tahan betul tuh, bisa sampai 2-3 kali sih, sampai siang malam lah. Sebentar ya anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio, jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus sih. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus
10: sahabat
9: coba.
10: Sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok, atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 2360721. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
11: 105,4 Radio.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Saya dengan Bapak Rahmat.
8: Usia Pak Rahmat berapa nih?
9: 48. Saya di Kabupaten Maros.
8: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
8: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
9: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
8: Jadi, 1 bungkus sampai 3 hari reaksinya,
9: iya,
8: Pak, ya?
9: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
8: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
9: iya,
8: sudah,
9: Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena ketempur juga harus siap, toh.
8: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
9: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa ini, Pak?
12: Habibullah.
11: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
12: Tinggal di Cimpirjo.
11: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
12: Untuk obat mata.
11: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
12: Katarak.
11: Sudah berapa lama, Pak?
12: 2 tahunan.
11: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
12: Kalau ini konsumsi
11: Netra Pro.
12: Netra Pro ini aku nak minta sembuh.
11: Amin.
12: Sampai tuntas.
11: Semoga sembuh ya, Pak.
12: Iya, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
11: Amin. Semoga ya Netra Pro.
12: Kalau bisa. Aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
11: Melanjut lagi ya, Pak? Oke.
12: Cuma mau anuntan lebih 3 botol aku.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
12: Kepada masyarakat, air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netra Pro.
11: Oke.
12: Untuk menyembuhkan mata.
11: Okay.
12: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
11: Amin.
12: Dari minum
11: Netra Pro.
12: Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM.
13: Paling hits.
14: Paling hits.
13: Dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil, karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini, walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya, tenteram kita ingat namanya, merasakan ketenteraman ketika taat kepadanya, ingin bertetanggaan dengannya, datang menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, 'Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami.'

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen. Minum
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Somen, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Somen itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somennya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Somen?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita
1: minum
0: Somen.
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, kamu sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
7: bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Muhammad Ridwan Suruah.
9: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
10: Jalan Permandian Barombong.
9: Usia Bapak berapa, Pak?
10: 52.
9: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Oh, saya dengar di radio itu.
9: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
10: Oh, kalau saya 10 dus.
9: 10 kotak, Pak ya, berarti 20 saset, kotak. Pak ya.
10: Tapi saya minus setengah-setengah loh.
9: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
10: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu loh.
9: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
10: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu minum obat apa. Saya bilang tidak, cuma ini Vitalik saja.
9: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
10: Oh, enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
9: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
10: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
9: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
10: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
9: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak ya?
10: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
9: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
10: Oke, sama-sama.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya. Lensanya jadi keruh sehingga kalau melihat itu cenderung silo atau apa kayak kabut, ada kabut gitu kan, nggak enak gitu. Silo, kabut.
15: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
14: Berkabut gitu, jadi nggak enak. Kayak ini kayak kacamata kotor tuh. Berkabut nggak enak itu. Katara kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
15: sudah bisa.
14: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
15: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil, Dok. Ada juga yang gagal katanya.
14: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil. Hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur. Kaitnya juga, kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat. Sekarang udah enggak.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya baca komposisi terbuatnya Somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
6: Dengan minum Somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
5: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
6: Dan orang-orang kita diberi otak untuk mengolahnya.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini?
8: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
6: Apa Lape, gimana ya kabarnya Pak?
10: Alhamdulillah, sehat walafiat.
6: Gimana Pak, ini konsumsi produk Netra Pro, sudah habis berapa botol Pak?
10: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
6: 1 minggu konsumsi, Pak?
10: Iya.
6: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
10: Iya, belum habis, masih belum, ada setengah.
6: Belum habis, Pak?
10: Belum
6: oke,
10: habis, belum siap. Habis.
6: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
10: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
6: Oke.
10: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak, gitu, nah.
6: Oke.
10: Okay. Alhamdulillah sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
6: Okay.
10: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
6: Oke, okay. Kisah nyata ini Pak, tidak dibuat-buat?
10: Oh tidak, ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya?
6: Okay.
10: Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
6: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya Pak?
10: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak ya.
10: Iya, sama-sama.
9: Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 08 5232 11 77 77. 08 5232 11
11: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saya juga heran penyembuhannya itu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan.
7: Ah, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pa, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mama yang minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang. Mau minta papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik?
7: Iya, Pa. Suami teman-teman mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pa, cepetan dicobain.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Namanya siapa ini, Bu?
11: Tursinem.
10: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
11: Di Pal 8.
10: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
11: Iya.
10: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
11: 5 botol.
10: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
11: Kabur.
10: Kabur, sudah iya. Berapa lama kaburnya, Bu?
11: Udah ada 2 tahun.
10: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
11: Agak lumayan, agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
10: Oke, mau dilanjutkan.
11: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya, minta doanya.
10: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
11: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
10: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
11: iya.
10: Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat.
9: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang para girinya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyur fa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring. Cengeng. Teman kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. artinya apa orang mukmin itu? Kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya, yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu, jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِسْلُهُمْ. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum iza misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin.
2: Sudah.
0: Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah, Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh, Pak, surat Bapak sore pagi siang malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah, surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi, Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus, Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman, Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah, yang itu belum tuh, Pak. Belum. Kata Gubernur, bagus, Lurah. Besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting. Al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya. What next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya. Bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak? Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Sholat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos? Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi berdoa ya Khalifah?" "Minta kepada Allah." "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Saudara, dari tadi habis sembahyang subuh dapat belum?" Ya memang, kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, "Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah." "Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih." Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
2: Najisnya bapak.
0: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa ada.

berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak benar, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi, hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah, soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa, tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya akan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik
dan hanya menerima

0: yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian
1: tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga.
0: Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu, masa jahiliyah judi mereka,
1: saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja, barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa. Ada istri, istri juga dipasangin.
2: Judi.
1: Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan, ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar perskot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai. Thank you.
2: Nikmat.
0: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardul maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok, supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya, supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat, ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga, saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian.
1: tangan-tangan

0: eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran, termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan. Artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu,
1: wah ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih.
0: Umpamanya fabilisani, dengan lidah ngomong.
1: Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik.
0: Kalau ternyata bicara pun tidak berani,
1: fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut
0: membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power?
1: Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat.
0: Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah?
1: Ulama, kiai, mubaligh,
0: ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati?
1: Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel.
0: Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan.
3: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
2: Bareng ya. 1, 2,

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.